Riekuaga nega kinyera fururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uriya munini ari ohare ari hidraitwe nigishuje giya kuorota shiko na maudu maria mekikaga makarehe yugo kanio ire ihutagia mudu owothe fururi.